ɔhene David mpae bɔne o ɛnwom etire aduɔson baako ne nkyekyɛmu ɛnkron no se ntɔme ntwene me nkɔkora wɔabere mu na sɛ mahoɔden so sa a mɛnnya wo me enti ɛnɛ da yi wobadan na me nso so me se sɛ mahoɔden sa me mmere wɔabere mu a papa mɛnnya me wate me mpae bɔ mu nso menyom toɔm masɛmpakam owura ɛyɛ kura me

hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Erade ba vani ma kofie. Ano pe ipo kon seminia. Uhia Yesu Kristo. Na Yesu ni abura bani mwa. Dire hi kaburi.

0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.